0: vari ku ra swigatlu misaveni loko swi kase ku gatlula
1: va ku ka sesi i lo rivalavusiwana himpelelo swi rivala wena
0: ku
1: thotha hi munyu na mati
0: kambe swi vitana veri gugurumbe kumbe gugulumbe
1: himpele swi rivele kwala mani hayi wena mani
0: ku ra swigatlu ku hanyeni va ri na ku xi kase ku gatlula ne wo fanekele u miyela
1: loko i swi vona ku va cincana mavulavulelo i va byi yeku ka n'wana mhani
0: himpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpelahimpel kahle nje
1: loko a Nigeria ntsa swa mina vula Nigeria
0: mara hi wena
1: eh
0: ha ka khensani
1: wa empa a ntshembi mina
0: Isaso Kevin Zero Jizer Pem Abgela Gatle Katokoroko Babari Low Dead by Kevin Bagatle Felix Gregorica Orlana Rose Straight Twee ka Orlana Tse e ka ntengo wa sukura na motho ka Kevin Zero Kese sene ngo ka Don Khalanga mani Kesele Baloi ba Rose la boani Kese sene ngo phepa mandle biela katle feleke ka ngwe ka Kevin Zero ay kho ntla le ho amkela katle msumburu kutane e ka nongonoko Babari Low Dead ka zomi
1: ifikile ba khazi ifikile mi pfukile ba khazi
0: khazi ndlaisekini nguna
1: ina ifikile ari njani weekend
0: weekend esa sike swinene ngo hala ka nwina
1: ya mina a iri makoya ya mina a iri kahle a hendri ku naveleni ka ku tshata mani a iri ku naveleni
0: a mo navela
1: a iri ku naveleni phela swi kahle ku mpfama hi ramba hi ta kota ku ta hi ta navela ni swi hleketa ku kambela ku no va na tshata mtshato mi wo fana na wamana mani
0: ya so ma so ku mtshato ku ma swi lava ku mtshato ku fika la
1: yes
0: swi ri munhu wo tshata na yo ko khazi se swi ri munhu wo tshata na yo ko
1: va ko hello papa sesi
0: Hey, hello, Sivara. Eh, suka hle phela mndu pa mna vela na vela man. Eh, mba mu bona so hayi kho loko sukutani. Eh, hita kutana namhlekisa
1: lwa mina. Hita mbala so. Phela loko mtshame swinwe tlhelo kuri ka urhambu ithle ku bona papa sisi bona. Bona apa sa sekenja. Eh,
0: mara vhenge tlhuli.
1: Masati wa tlharia.
0: Mhm. Ila vala vasora balava. Mi pa mi u buka buka la vho runga la vho runga rungisa la bua. Eh, ku runga rungiwa.
1: Eh,
0: ani mita chata na. Mita chata mona mani.
1: Seretano ba ikserwa ena amkela ka nhlekani wa sukura na munhla musimbune kwa kahle ka amkeleni kweni ka nwana mba ku coming sela kahle mnga coming sela kahle mere magutsena ku hambana hambana ne ka sponsor malanga swa ku hambana hambana sika nwana ngwe mba ku ming sela kahle yo chaisa amtirweni ka nkarhi wa swa ari njani Monday iri live Monday mkarhi hinkwayo a ingene ri simulera ra over the moon ha ai kona
0: xi sele xiwa loko swa vuyimbeleri a swi nga tekangi ndhawu inge a ri mutlangi wa bolo lonkulukumba swinene nyiko leyi a ri na yona ne kumbe leyi a nga na yona i ya bolo ya milenge
1: hayi
0: wa tlanga fana loko
1: a nghenile ne le ka rugby
0: okay
1: i multi talented the guy i kota ku va kha a tlanga soccer a tlanga rugby a kota ku tlhe a va kha a ri xiyimbeleri xa mampela ni hetani va nga khani va wiseka njhani ka social media ni vona va kha va n'wi teke xithombe a kha a tirha kun'wana a ni nga vavi hi ku i le ku tirheni kun'wani kumbe ku nyadya ntirho wa yena a ni vava hi ku nyiku ya yena leyi a yi
0: helele
1: phela a hi n'wi vula Dr. Love
0: e hala ka vona va n'wi a va n'wi thisa ku yena ku n'wi vitana ku yena Donald very messed I deserve
1: loko
0: hi fika le ku hey a mi n'wi vonangi Donald loko hi n'wi tiva ku na Donald la loko hi fika leni hi ri hayikhona lava messed I
1: deserve
0: kuma kahle
1: phela loko va kha yi yingisele kahle voice yena but hayikhona ingazi nghena marhandzi
0: ri wese
1: ungazi famba famba
0: eka hey,
1: I mean ranzen man
0: you know I deserve I give you Dun, the best
1: oh
0: I should have done it
1: ay
0: man
1: ay this is kombisa tsone nchi ku vanga vaso ba cousin faneni nga vanyiki the voice ta ku himbelela
0: asi
1: ay ta rasela
0: e guys coming to register from kuna store sokutala ngopfu leswi nga va kona eka weekend commission ke mayela vhiki la maita ku khaya huma kahle ka wona mingiseri wa register ndzi tsuka kahle mingiseri wa register fam leswa ku vena mahungu makuva va swinene ngopfu leswa ku kuna vavanuna va kuringana vambiri lava nga kumwa kahle peleke ena swi rosa vanhu mahahu na swivindi kasike komisani magenta ku ayikhona ke ba khomwini ku ya amahlweni mingiseri wa register fam ita va khela ku kahle peleke ka rinwana ra mahungu na kambe ke wa ku premier wa ifunza nkulu xa lipopo tokotela popi ra mathu wa komisani magenta ku vona ke abazivala va xifunza xinwani ku ta xita va pfuna ku lungisa swiphiqo swa lipopo la angu se kuva ka match and match swa kota kala swa ku anga lungisa kahle peleke maka yo ya leyo na kambe ke mingiseri wa register fam eba khela ku kahle peleke mana na rinwana ri famba ku mahlweni kuna wanuna wa kuma ndawana ra Somalia lwa nga khomwa kahle peleke ari na 8 loss balance mingiseri wa register fam leswi ari kar a swi xavisa peleke swi nga swi nga ri na win 1.5 1500 balesa
1: angola ba mali ya kumuka nje wa
0: loyi amshavisela ebe miya tira leswi mulaka ku switira hi show
1: ene xikoku ntirho wa wana itini ko balesa vanwana eku babisa vanwanyana eswi leswi va ku kha swi languta ku tani hi tiko ra Afrika-Dzonga enga ku sita hi ta hi babisanini hi hina vinyi kambe ke ho tshemba ku wa hlayisekile mingisela registra FM loko kha languta kahle eka lembe ra 2014 hi ba ikha ikuma ku ri kahle ngopfu Germany a ikha ifike hi ba ikha yi balesela kumbe xana ku bukutela Argentina eka 2014 FIFA World Cup etindaweni leti ya tele Brazil kambe ke ha famba na wena ho tshemba mingisela mina ku inge tsutsumi eka xihondzo xa 16.0 megaz FM ita ikha yi hungasana hina hi swihleko hi ntsako hinkwaswo ka nongonoko lowu hi ku tisela kahle ntsako mingisela mina na vutivi na hinkwaswo na tshemba himpela u ta kha u tiphina ku ya mahlweni
0: iswesweswo ke mingisela GSR FM mpela ke le ku fambeni kahle khazi wa mina kuna xixin'wana lexi hina hi xiteka ku nga ri ko va xilo nje kumbe swi endlaka hi siku na siku hi twa hi nga ra swipfuni nchumu xana wa swi tiva ku xilexi va ngo i khise yi na nkoka ngeni jamini hayi swa kumbhantsena nje kiss impela hi kha ingala
1: ngoti kambe ta hambana ti kiss
0: kuna
1: le tondisa
0: ku ngoti kiss leti hambanene ne kuna kiss liyani ya bungana kuna hlohletela kuna u chavelela mara hinkwato ka
1: tona chavelela
0: ile chavelela yo ku haka ni ku mhama sa goma ni ku nqe na ku chavelela sorry ngwa so ni vani kha chavelela vele ke loko no zene ku damarela ni ra itsaki so kaske kazi wa mina la kombisa magenta ku ra kuna loko mirika ri mtsotswana ne kombe xani ke kiss yo yale ke va kombisa leswaku yi vula leswi yi vula swilo swa ku tala ngopfu a vutongweni bya munhu kaske ku tisa ka swin'wana kiss va kombisa magenta ku ri yi humesa swilo swa ngoti i hormone leyi vitaniwaka oxytocin hormone ya rirhandzu yi endla ku mi va vanhu va kahle hi wumbirhi ka n'wina kaske va kombisa magenta ku na kambe ke va pfuxa ri pfuxelela swilo hinkwaswo eka n'wina va ku mihlangana mi nga miri vanghana varhandzani ma rhandzela ku mamhasana ne va ri swi na nkoka a hi fambeni ka tinhlokomhaka ta mahungu na rimemba ngoveni
2: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mune meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Capricorn u yise emahlweni na vukorhokeri bya vaaki meyara wa masipala wa Greta Giani Councillor Thandezitha loyi a langutana na projete mugangeni wa babangu mangu xitalo le ka awara ya mune enhlikani
0: isweswo ke ya wa huma remember a hi la ku n'wi vutisa ku nkoka wa case wa wu tiva na va kumbeta ringwe wa tivi na xa mixer
1: i vanhu va mampela lava i vanhu va mampela
0: wa swi tiva swa ku case yi na nkoka vuton'wini bya munhu
2: hawa
1: hawa
2: a ni swi tivi
0: yi va ni chayisa ni ta ku hlayela swona kahle
1: a ni swihleketeni ku ta hlamula so vanhu va mahungu va serious
0: ngo isko u ta n'wi hlamusela swona ku ku ndleka yini
1: kumbeyingiseri va yini ha tshemba ku mi ta mukhamutiphina vakhazi wa game va fikile hlayiseka hinkwako.

0: Saku loko ba ku stivwa masela kuna xihundla ka muntu wa mele loko ri nwana vanhu mangu disile mangu disile mara wanu no pota swana swana ikona hey itlangela aku watu watu ah eva da va balela loko ri ku damdile ka skeming series ya matweni ka xihundla 106.0 kwa kwa karto ra shaka loko wo zo wana wanu na ba yendla sweso kumba swi yendla ku hindeleta kahle kahle akuna nginga la 060875 ampere sai kai chai sain hello
1: yarile
0: shap shap tirin kwala
1: ayo pheso
0: ah hey
1: Mijamina.
0: Hey, pukile, mi pukili.
1: Hey, pukesimene, tisi.
0: Ina.
1: Ah, yema tisi, tala mahungu ila.
0: Ina, marini mahungu lama.
1: La mbula mbula yena. Ah, mbula yena, masanganyi la mganyo kampenyisi.
0: Masanganyi la mganyo kampenyisi. Kambe kampenyisi, yile kwin, laka saniki.
1: Laka saniki la.
0: Uh-huh.
1: Sí, yo me decía, tú hablas por pelani, cubula aku, final aku halawa, titimera, aku había la que comete día tu carte titimera la, la que tú hagas el amo que cargo titimera. Nunca me llega tu me, final aku halawa, titimera, halawa, titimera.
0: Ella.
1: Ella se llama ser titimera.
0: Mara me uno. Ya de ey. Ay, ¿qué sí?
1: ¿Qué es eso?
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,